BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
0: Info Pro 2.
1: The PC Cut Dolls baru saja mengumumkan pembatalan seluruh jadwal tour mereka di Amerika Utara yang akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026. Formasi PCD kali ini hanya bertiga, Nicole, Kimberly, dan juga Ashley, menyebut keputusannya diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dari rangkaian tour tersebut. Lady Gaga resmi mengumumkan perilisan film konser sekaligus album live terbarunya yang berjudul Mayhem. Project visual yang sangat dinantikan dijadwalkan tayang perdana secara eksklusif pada 15 Mei 2026.
0: Info Pro 2.
1: Scarlett Johansson dikabarkan akan membintangi film terbaru dari sutradara Ari Aster yang berjudul Space Scapegoat. Ari Aster akan kembali bekerjasama dengan rumah produksi A24 yang akan menjadi distributor dalam film ini. Keterlibatan Johansson dalam proyek ini menambah panjang daftar kesibukannya yang baru saja menyelesaikan syuting film The Exercise.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

Selamat FM Pro 2 Jakarta. Kembali lagi di Spider. Selamat pagi teman Pro 2 bersama gue Kangga yang bakal menemani sampai jam 10 teman Pro 2 di hari Jumat ini tanggal 8 Mei 2026. Satu jam tadi udah dengerin lagu-lagu seru ya, dan gue bakal temenin lu sampai jam 10 dengan lagu-lagu yang seru juga. Kalau tadi udah buka sama World Genius ya, sama Sarah Fajira, nanti bakal banyak yang seru-seru lagi kayak lagu yang satu ini. I will survive. Jangan kemana-mana ya, tetap di Sosim FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bahasa Mangga yang bakal nemenin lu sampai jam 10 nanti di Spada. Selamat pagi teman Produa. Hari ini gue pengen tahu sih, dan pengen kasih tau lo juga, kira-kira hari ini tuh bakalan hujan apa enggak ya. Dan seperti biasa bakal gue lihat di bmkg.go.id perakiran cuaca untuk hari ini di Jakarta dan sekitarnya. Berawan teman Produa. Jadi mudah-mudahan hari ini gak hujan ya. Kayak kemarin juga kayaknya aman-aman aja tuh, gak ada hujan. Walaupun di Depok sempat sebentar banget gitu hujan, cuman habis itu terang nih sama malam ya. Jadi suhu antara 27 sampai dengan 32 derajat Celcius, jadi lumayan hangat hari ini teman Produa. Jadi buat lo yang mungkin hari ini masih ngantor, tidak WFH gitu ya, bisa menikmati hari ini tanpa hujan sepertinya ya. Ini rata hampir di seluruh wilayah Jakarta, di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat dan Selatan serta Timur. Jadi buat yang pengen tahu kira-kira di tempat lo bakalan seperti apa, lo bisa cek juga di bmkg.go.id.

Selamat FM Pro 2 Jakarta. Kalau emang sayang sama bumi, harusnya ini dijadiin salah satu bahan pertimbangan untuk bisa dicarikan solusinya ya. Karena baru aja Bekasi nih lagi terkenal-terkenalnya, tapi karena dianggap penyumbang gas metana terbesar ke dunia ya. Jadi tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang di Bekasi, di Jawa Barat itu ya, ditetapkan sebagai penyumbang emisi gas metana terbesar kedua di dunia. Diduga dalam laporan UCLA School of Law yang berjudul Spotlight on the Top 25 Methane Plumes in 2025 ya. Landfills dirilis pada April tahun ini dengan estimasi emisi mencapai 6,3 juta ton gas metana per jam. Jadi produksi metana di Bantar Gebang disebut jauh melampaui rata-rata tempat pembuangan akhir global. Emisi gas ini bahkan mendeteksi secara konsisten setiap kali satelit melintas, menjadikannya salah satu titik emisi terburuk di Asia. Metana sendiri merupakan gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global puluhan kali lebih kuat dibanding karbon dioksida. Selain berdampak pada perubahan iklim, akumulasi metana juga berisiko memicu kebakaran, ledakan, hingga gangguan kesehatan akibat pembentukan ozon di lapisan bawah atmosfer. Serius juga ya. Ya mudah-mudahan ada apa ya, ada solusi lah ya buat menata kelola sampah.

Solusi FM Pro 2 Jakarta. Buat lo yang hari ini naik Trans Jakarta, teman Pro 2, ada satu kabar kalau misalnya di halte Manggarai sementara mulai dari tanggal 6 kemarin gitu ya, sementara ditutup dulu karena lagi ada pembangunan LRT Jakarta di kawasan tersebut. Jadi misalnya lo bisa pindah dari untuk rute koridor 4 Pulau Gadung Gelunggung, 4D Pulau Gadung Kuningan, 6M Stasiun Manggarai Blok M, dan juga B25, nantinya tetap dapat mengakses layanan Transjakarta melalui halte Manggarai temporer 1 dan 2 yang berada di sisi jalan ya, jadi di sebelahnya. Jadi yang commuting tetap aman kok, tenang aja ya. Ini hal-hal yang kayak gini kadang-kadang kita harus tahu jadinya, supaya kalau lagi di perjalanan tuh jadi gak bingung ya.